0: tono so nadoni dirinyara shima mc sro bula diwaye aye amswara kore kala au shima din adiro baina se
1: ya gana bacha sharani ndo shim da do shim tuma ka tuma ka da bar mar ya churu ko
0: yo kurun kuma kondua
1: kondi endere kuma adro
0: kurunga dondi adoni shim za wale sana ngawon kuru tono so in charge e fondena litaridie susundro pharmacy kala au shima din shakore andiro baina sedin
2: sui mamman bukar litari mch clinic di kwa kaswa afolodu shi kaswa wa biya loctulan chijin kaswa shimzoe nasaran shiro conjunctivitis gulzan ama nguzoro kaswa shidu communicable disease kam adin chija adro kwajin hutun notu balan dili kama tara falsitana ya ifatu holi ne rasu kam ya kidiwe ya rafaltin hutu chistu kambaylan kada ulan shayishin gananzi ay kam pyake elitar ndiyar man ruyen kala kaswa aholo yalan kamaro kasad gonye na kalar man kare saya kalar din health certificate ndiyan kala sayro ngayro dayo kaswa shaad kada wadana wande tada ada na falin kallu kurun na rangay fayda tui kurun shim moy ko yayi adiye runzo tudiye runzo fayda ta kur shim du waja tulzanji amusun sayro dawka ado ifutu isana samagulu awdei mananya na gurire na bema da amsoru ngelaro dulinza so kalanda soro chisa shi kaswa shaad kurun falne ya kuso dioso fayda turo monjumba kurun shimo fitaye au kuletie kandawe liye kamo soru unzu unzu shimangilao
0: futu gultuna la kaswa adu ni shimzo wesha apolo na notuna maharu suroli tarishiri uro waja gananzee kam gananzee findi uriro star piakaro sarna lezene kuru tono soli tarie katapa kodana au shara grim turo kalan baina sarina
3: Tactin na wolo no mao mao ndi kozna Allan karabka doni maltiza se leza kishana bla masama lembero kariya sanya riyo isamzana. Lanza flafa so ndi la keke kare dutoy la injin daude kritie shi kariya adu futiro sandie faida tenno sawa enchida yifalmata Muhammad Hawara Lupsina.
4: Tattima kinta jula ya kaunzu pindiluko indialan karabka na ptuk lanze shido ne Maltiza International la notinamai. Banado ne kariasa nyamuskwe aduzuna kishanado ne ngro mazama lembe ngaobaka siye bila yorua kreber no ya lagidi larduna njiria yoro. Saado ne kinangaza angala uturo. Adema banagultina ada aso ndanalan maofolie de ngaoro kwaltina din kariasa nye ade muskwanzan kinasoro gmzuna wa. Yada wa kamba nge ya uskwe de funzun adema shie bana injin talia ya so nduna ya gulti. Jindin
5: ah wai bari na jinjin ni do ga ta a tare an so dikuna wai bari na gana gana wai lejin mai jinjin ya bara su alhamdulillah lerkin ah riwa ida kara wai azuzu ne na gana wa azuzu in koloki hawe kun da kuma ikan ja da yoro koloki duniyar u ne har din ne duniyar arkin yaro ka kamni ah dike am tare ne wai jinna yan kida ganya ne mun alhamdulillah lerkin hawe azuzu na kaman yoro sanya wandira
4: broso dro wuti ya kramadi ayede kinda ramza
5: Tahu kan? Yang ni orang mana dek kemana dia orang ala mana dari ala mana suatu orang alhamdulillah kujung angin ayah. Tiap kali dia mana ni orang kemana dia ada sanya suatu yang ganjil kam uskusan garis. Imlam dia imlam bar mana kerja sama orang dan dia kini kuri kono. Kemana dia dah sama ni ala mana dia ala itu tu.
4: Chef andin base nak glove twin cida sanya ada kendaujin.
5: Tak kerja orang yang ganjil yang kendau yang keluar indi halurita ayah ikut keluar indi ayu kiada iskiada tunja juanya dek tunja tunja dek dia.
4: Glove nak ayat manzao. Chitubuli mifal umi shie bana kariyaza wa duto yesondu shaka nasoro gumzinae jawa sidina.
6: Tumande dawate uzuwa idefa ndike dutika manyera ikim banyera ikim uye fedat. Kaake ledikina dumi nien yakin fanduko. Kai karu ni mabiyake jila ngatima fanduki ido fandikina adi. Na gina ya wano ngu ido muradi ngechidi.
4: Dao kushana miya karunga ideye bana kariyaza nyaye kendo utie gultinama ada aso ndanalan kumbonza so kirma adro. Letal zaro shilan kininga taina kashoru.
3: Utino tina ya huma adoni bana do hasa shake njue lor Nigeria ni madie kriyalar Nigeria robota sadina kila sendie suro dawari ne uwarza sa wukula shie flizina nangri kumende edin wawanji raksu wajunu. Kila kawrinza adi njemi huma na adi wae katapasa ndina gotu badizana wakindi rawa bukartela cha idie ngu haworo au lups na madakarunu.
0: Tonoso kalado ni sayano nji sao son diwa za mjine kalan aye dewari la tulina mbejwa ya kalan. Amdo ni ngurunza nji za mjine madukore andiro baina sedin.
7: Ya umadu umarai. Haya maro katubla agotina. Ya manti kwa local government. Kalana matakigona nji sulini sulini. Gabada ya kaladin. mada yi goza da sasana amma da kuma ne wato a wasu manno tun tunda gwamnati kuma a guzana da da Allah ya kore kuma ne da fitina ma da dafte ne ba kuma a wajiri har kuma kula aso luya na din kula aso din ma da har yana da ku an gire giburo yin gawa idan da redo a wadi bari wono da alhamdulillah kuma Allah kun jo sonana la kunjo so ndai
0: kuruto no so ngawo kamla ya ndero bayin sunna ni kuru chairman doni local government juaye susun zuro vice chairman kore andero tertib doni serna la ambe juaye kalan andero bayina sitin
8: uma alaji go usman u vice chairman ko local government katap local government ne gozina be bana gamnai zoro bana sidi local government ne lezi moto kura kura gozu maze isu kumadu goren gozu ajiri padayo za su dumba gozu sadina shi lamara laide notimba amma futu chamande kasadin zu gozu futu blare lezi kumadu ware za su sererina laden futu buroema buladuro auja ishin mare shiduro mataki gozuna noena buroi buladuro hazari sudin mare shidimare ba shiduro mataki gozuna local government today
0: baje hutu amsema de ben sanna larin alabaras ku huma na diwaya gwamnati kre borno yana ga wana kulsar na don inji finzu sulu alama goren sita chude rasuna samaso moto ni kura kura ka tafila na tana mare sarza sana ukraine andiro baina sarna
3: ngila harami krantun deso hawar rawaye Allah dare do ne hauran da do kashi amma ka karin samje cinno kila hawara krnuwa da yawalti ke gungi fanuin yende hawara fanuwa kila futuro motun ji kinin ga hijira computer dori ada zamgunuro ka kalloktu kwasa shi mai apollo ado year 1 krantuna yende mi humana diwai kusku kuma yaro kwasa ade zamta badizina ka tafi so jemi humana diwai goza kaziwa wat matana ruhuma ne mai bayan zana da kulturo reda jiro hawara fanuwa Susu nyen dro hawara da krakna ro engineer wan yandia kulzina engineer mai Ali waro ko nyen dro kule want to suno nya sai lokcin da fuya
9: Hawara ade Aisha Mustafa nan diro krazu
10: Kalkal loktu doni kaziya kada kishana so da grading land kishana doni larda fo richi sade di tare ida zana la tarnza kan doro
11: kasa di jirisa din kazi ya sandia grading madakal turo
10: paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal sai ya kaka jirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamil la fanturo